0: Kelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 27 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Polres Merauke menghimbau masyarakat untuk mewaspadai modus berpenipuan berkedok hubungan asmara atau love scam yang marak terjadi melalui media sosial. Modus tersebut dilakukan dengan membangun kedekatan emosional dengan korban sebelum akhirnya meminta atau mengambil keuntungan berupa uang. Kasubsi Penmas Humas Polres Merauke, Ibda Calton P. Watori, SSOS, menjelaskan bahwa love scam merupakan penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara. Pelaku biasanya berinteraksi secara pribadi dengan korban melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan platform lainnya. Ia mengatakan Polres Merauke telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait kasus serupa melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Salah satu kasus yang pernah ditangani melibatkan seorang perempuan yang dijanjikan akan menerima uang dalam jumlah besar, namun kemudian memberikan foto pribadi dan uang untuk memenuhi permintaan pelaku. Menurut Calton, salah satu kendala dalam penanganan kasus love scam adalah korban yang merasa malu untuk melapor. Padahal, laporan dari korban penting dalam proses penanganan oleh kepolisian. Ia juga menambahkan, korban love scam tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Berdasarkan pengaduan yang diterima, korban lebih banyak berasal dari kelompok usia pertengahan hingga usia yang lebih tua. Calton juga mengingatkan keluarga untuk memperhatikan perubahan perilaku orang terdekat, khususnya dalam penggunaan telepon genggam. Keluarga dapat melaporkan apabila mencurigai anggota keluarganya telah menjadi korban, meskipun yang bersangkutan belum menyadari dirinya sedang ditipu. Setelah laporan diterima, kepolisian akan melakukan pendekatan dan komunikasi secara humanis untuk membantu korban memahami situasi yang dihadapinya. Masyarakat juga dihimbau segera melapor apabila menemukan dugaan penipuan, termasuk ketika korban telah mulai mengirimkan uang kepada pelaku. Info kedua. Ibda Calton P. Watori, SSOS, Kasubsi Penmas Humas Polres Merauke mengatakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi perhatian bersama di tengah kondisi cuaca panas, angin, dan minimnya ketersediaan air. Ia menjelaskan pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan terhadap dengan dugaan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Merauke. Pihak Polres terus melakukan penyelidikan kepolisian, namun kami tetap mencegah melalui himbauan-himbauan. Calton mengatakan Kapolres Merauke telah mengambil langkah melalui pemberian himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta tidak sembarangan membakar sampah karena api dapat dengan mudah menjebar. Ia menekankan kedisiplinan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah terjadinya kebakaran. Api yang berasal dari pembakaran sampah dapat terbawa angin dan menyambar semak maupun wilayah yang mudah terbakar. Calton menghimbau masyarakat yang melihat warga membakar sampah atau melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran agar segera mengambil langkah pencegahan. Apabila memungkinkan, warga dapat memberikan teguran melalui ketua RT atau RW setempat. Namun, apabila teguran berpotensi menimbulkan perselisihan, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Ia berharap masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran, sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga. Info ketiga. Gubernur Papua Selatan, Napolo Savanpo, meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah layak huni kepada warga kurang mampu di Kampung Harapan, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Rumah tersebut merupakan rumah syukur yang dibangun Yayasan Sidikiah melalui Tarekat Sidikiah dan diberikan kepada Cerensias Yolmen, salah satu orang asli Papua dari keluarga kurang mampu. Gubernur mengatakan pembangunan dan penyerahan rumah tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat, sekaligus wujud semangat berbagi dan membantu sesama. Menurutnya, bantuan rumah tersebut menjadi berkat yang sangat berarti bagi Cerensia. Selain memberikan rumah tinggal yang layak, rumah itu diharapkan mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat. Apollo menambahkan, kepedulian yang diwujudkan melalui pembangunan dan penyerahan rumah tersebut menjadi contoh bahwa kebaikan tidak mengenal batas suku, agama, maupun golongan. Menurutnya, semangat membantu dan berbagi merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat Papua Selatan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama dapat terus tumbuh, sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari berbagai bentuk kepedulian sosial. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: manisem. Manisem.
1: Iya, iya. Sampai ya. Oh, Bang As. Kenapa gak ucap salam dulu? Gak sopan tahu. Ini Bang As kesini mau apa? Aku gak jualan hari ini.
0: Oh, bukan manisem. Aku kesini bukan mau belanja.
1: Jadi?
0: Tapi aku manisem. Ingin manisem.
1: Ingin? Ingin apa Bang As?
0: Ingin pokoknya manisem.
1: Iya, inginnya tuh ingin apa? Aduh, Bang As ini kenapa toh? Jangan-jangan kesurupan lagi ya?
0: Aduh, bukan manisem.
1: Jadi?
0: Aku itu mau mengungkapkan perasaan aku, manisem.
1: Hah? Perasaan?
0: Iya.
1: Perasaan apa tuh, Bang As?
0: Manisem. Tahu gak, manisem? Aku itu suka sama manisem.
1: Apa? Bang As suka?
0: Iya, suka.
1: Allah, Bang As ini gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bilang suka. Bang As ngigau mungkin ini.
0: Tidak, manisem. Tidak.
1: Aduh, ada-ada saja. Udah. Aduh, maaf ya Bang As ya.
0: Kenapa, manisem?
1: Bukannya manisem nih gak mau sama Bang As.
0: Terus, manisem, kenapa?
1: Tapi manisem belum mau punya pacar. Maaf ya Bang As ya.
0: Aduh manisem.
1: Udah jangan nangis.
0: Kenapa manisem?
1: Udah jangan nangis Bang.
0: Aku kurang apa manisem? Manisem.
1: Aduh malu Bang.
0: Aku ganteng. Terus aku artis lagi manisem.
1: Bukan itu. Udah. Bang As mendingan Bang As pulang aja ya. Pulang. Aduh enggak usah nangis. Malu dilihat orang. Udah, saya masuk dulu ya. Hati-hati Bang As ya.
0: Sampai hati kamu manisem.
1: Saja.
0: Dengan Abang As yang ganteng ini,

0: Bus. Bus.
1: Mana, mana?
0: Cuba kau nong. Dok geyo-geyo as.
1: Mana? Ya, Is. Belak kisah dia nangis-nangis sejenjelan ni. Ni cik supana luka. Benyok nung lah kisah dia petang ni. Pak Wei.
0: Eh, Us.
1: Ya. Yeah.
0: Nong dia tumbuang pula. Song kita tanya.
1: Song. As. As. Bangun, As. Mahal kau ni. Tumbuang ngah jelian ni. Bangun, As.
2: Aku di mana?
0: Au kat ngah jelian, mahalau nangis. Au ni ada je kisah mahalau ni.
2: Is. Us. Aku lagi patah hati.
1: Patah hati dengan siapa pula?
2: Cinta aku ditolak manis.
1: Oh, manis. La ilah as. Kami kira mahal deh. Au ni berkecik lemen kami ketak-ketai as. Pak ai geram ku nong ah.
0: Au ni as bedian je tegiap.
1: Dah ge.
0: Tapi kena masalah cinta ditolak. Lah selap sejelian-jelian. As.
1: Dok pahanangnya aku lagi.
0: As. Cinta nak lepak-lepak so.
1: Au dengu kata Is ni ya.
0: Au kabo ganteng.
1: Dah ge.
0: Artis. Bermanisim di enak. Cara yang lain. Macam ni si uang-uang lain di ke dunia ni.
1: Song,
0: Us.
1: Song,
0: Itu tinggal dia surang. Ah,

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Berakhir sudah untuk perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, ya udah menjelang siang ya, udah masuk ke waktu-waktu udah mulai-mulai ngantuk nih teman Pro 2. Buat kamu semua teman Pro 2, thank you banget ya udah ngedengerin Spada dan juga Hitlist ya yang baru kita dengerin tadi. Dan teman Pro 2, setelah ini di jam 12 nanti di jam 11 kita akan denger Hitlist lagi teman Pro 2. Dan di jam 12 kita ada doa Ratu Surga

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Ini lagu Bintang Radio.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kehatian, panggilan rakyat.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Andre yang berasal dari Bandung dan Yuda yang berasal dari Papua. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Andre pindah bekerja, mereka berdua pun berpisah.

0: Kau juga, kalau sudah usaha, jangan lupa berdoa.
1: Iya, makasih ya buat masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat sih.
0: Nah, begitu dong.
1: Kalau Anda, Anda mau kuliah di mana?
0: Kalau saya nih, saya belum tahu juga mau kuliah di mana. Kira-kira di mana ya? Terus jurusan apa?
1: Kalau menurut aku sih ya, lebih baik kamu ngikutin kata hati kamu aja. Pastinya sesuai dengan bakat sama minat kamu.
0: Iya sih, tapi masalahnya nih saya belum tahu sapu bakat di mana.
1: Kalau menurut aku mah, soal bakat kamu kayaknya lebih baik minta pendapat ke orang lain. Kayak ke temen, guru, sama orang tua. Terus kalau misalkan kamu masih bingung juga, aku saranin lagi, kamu minta petunjuk ke Tuhan Yang Maha Esa. Ya dengan berdoa.
0: Wah, makasih ya Andre atas kopu pendapat dan saran nih. Saya akan coba ikuti kopu saran nih. Oh iya sudah Andre, sore nih saya pulang dulu ya.
1: Oh iya, sama-sama. Thank you.

Akhirnya, Yuda telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa, mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan.

Demikian mini drama dengan judul Mengejar Cita-Cita dengan para pemeran Andre diperankan oleh Haidar Faik, Yuda diperankan oleh Yogi Andriansyah, dengan narator Jessica Argada, penulis naskah Yanti Trisna, sutradara Agus Wahyu, editor Frankie Wohel. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian, Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Terima kasih kamu yang masih tetap setia stay tune di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Santai siang ya, temenin semua nih teman Pro 2. Informasi dari kuliner, kamu pernah dengar tidak kalau kayu itu dimakan? Berarti kayu itu jadi makanan ya teman Pro 2. Ternyata ada yang namanya makanan, yaitu namanya Yakaritia. Ini kayu yang bisa dimakan. Tapi ini bukan Indonesia, teman Pro 2, dari Argentina. Bukan ngomong bola juga, padahal info olahraga kita ada di program ini ya. Tapi nanti ntar. Ini masih kuliner. Jadi kayu biasa kan kita gunakan untuk membuat rumah atau furnitur atau berbagai benda sehari-hari ya. Namun di Misiones, Argentina, ada jenis kayu yang justru dapat diolah menjadi makanan nih, teman. Kayu tersebut berasal dari pohon Yakaritia atau Jacaranthia spinosa. Nah, pohon ini tumbuh di kawasan hutan Misiones dan menjadi salah satu bagian dari kekayaan hayati wilayah tersebut. Yakaritia ini sendiri ya memiliki karakter yang cukup berbeda dari kayu yang biasa digunakan untuk kebutuhan bangunan. Jadi tekstur ringan dan lunak karena memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Karakter tersebut membuat kayu Yakaritia ini kurang diminati industri kehutanan. Namun sifat yang sama justru membuat peluang untuk memanfaatkannya dengan cara yang tidak biasa. Jadi pemanfaatan kayu Yakaritia ini ya sebagai pangan dikembangkan oleh Roberto Pascuti, ya, seorang insinyur kehutanan dari Misiones. Ia memulai meneliti pohon tersebut setelah menemukan catatan sejarah tentang larva yang hidup pada kayu Yakaritia yang membusuk. Nah, Pascuti kemudian menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari karakter kayu tersebut. Ia akhirnya mengembangkan metode pengolahan yang membuat kayu Yakaritia dapat dikonsumsi manusia. Proses pengolahannya tidak dilakukan dengan cara sederhana ya teman, tapi kayu harus melalui tahapan khusus sebelum dapat digunakan sebagai bahan pangan. Sementara metode lengkapnya menjadi bagian dari pengetahuan yang dipatenkan. Hasil pengolahan kayu tersebut kemudian digunakan dalam berbagai produk makanan. Yakaritia ini dapat dibuat menjadi potongan kayu dalam sirup, selai, nektar, alfajor, hingga coklat. Kayu tersebut juga digunakan dalam hidangan gurih. Beberapa koki mengolahnya sebagai bahan makanan lain termasuk menyajikan bersama daging atau menjadikannya bagian dari saus. Yang menarik ya teman, kayu Yakaritia ini ya memiliki rasa yang relatif ringan. Teksturnya justru menjadi salah satu karakter yang membuat bahan tersebut menarik untuk digunakan dalam berbagai olahan. Yakaritia juga ya tidak hanya dimanfaatkan sebagai makanan, pemanfaatannya dikembangkan dengan konsep ekonomi sirkular karena bahan yang digunakan ini berasal dari pohon yang tumbang atau tidak dimanfaatkan industri kehutanan. Jadi pohon tersebut juga menghasilkan buah yang dapat dimakan. Buah Yakaritia ini memiliki bentuk oval dengan warna kekuningan dan daging yang lembut. Wow, penasaran ya? Nah, keberadaan kayu yang dapat dimakan membuat Yakaritia ini ya kemudian menjadi bagian dari gastronomi Misiones. Bahan tersebut digunakan dalam berbagai resep dan menarik perhatian koki yang mencari bahan pangan khas dari wilayah tersebut. Ya, bagi banyak orang ya, gagasan memakan kayu mungkin terdengar aneh, namun Yakaritia ini menunjukkan bahwa karakter tumbuhan yang tidak biasa dapat membuka kemungkinan baru dalam dunia pangan. Dari hutan Misiones, kayu Yakaritia ini ya akhirnya menemukan tempat di meja makan. Bahan yang terlihat seperti kayu ini dapat menjadi pangan setelah melalui proses pengolahan yang tepat. Wow. Ya, ini berarti kayu bukan sembarang kayu ya, teman Pro 2. Yaitu Yakaritia ya, sebuah kayu yang bisa dimakan yang ada di Argentina, teman Pro 2. Jadi jangan kaget, kayu tapi kok dimakan, bahaya kah? Tidak, ternyata tidak. Malah dijadikan sebagai hidangan-hidangan makanan ya, menjadi bahan pangan juga. Bisa dibuat juga potongan kayunya menjadi sirup, selai, ya kan? Kayak gitu loh teman Pro 2. Mungkin kalau kakak Frankie membandingkan dengan kita di Indonesia kan ada namanya kayu manis tuh. Mungkin kayak gitu juga kali ya. Kan kayu manis. Kalau kayu manis itu kan sering dijadikan juga kayak untuk membuat aroma atau bagian dari bahan kue ya. Benar kan teman Pro 2? Itu kan kayu berarti kan? Kayu manis kan? Oke, setidaknya ini membuat kita sedikit luas ya wawasan kita di dunia kuliner. Jangan kemana-mana. Masih lanjut lagi ya teman Pro 2 menemani kalian semuanya di Santai Siang.
sampai jam 3 ya. Tentunya saya Kakak Franky masih setia temenin kalian semuanya.

0: menu.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jacks. Atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Terima kasih teman Pro 2 masih di Santai Siang ya. Dan saya Kakak Franky masih temenin kalian semuanya di siang hari ini. Siang yang panas untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Kita sekarang bergeser ke informasi dari dunia olahraga teman Pro 2.

Dari sepak bola mancanegara, di mana Manchester City dikabarkan siap mengajukan tawaran baru untuk gelandang Chelsea, yaitu Enzo Fernandez. The Citizens disebut menyiapkan dana sekitar 145 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah ya teman, untuk memboyong pemain asal Argentina tersebut. Ya, tawaran itu menjadi langkah terbaru Manchester City untuk mendatangkan Fernandes sebelum bursa transfer ditutup. City sebelumnya juga ya telah menunjukkan ketertarikan kepada gelandang berusia 25 tahun tersebut, di mana Fernandes disebut telah menyampaikan keinginannya kepada Chelsea untuk bergabung dengan Manchester City. Dan ia juga ingin ya kembali bekerja sama dengan Enzo Maresca yang kini menangani klub tersebut. Maresca sebelumnya menjadi pelatih Chelsea sebelum meninggalkan klub pada awal 2026, dan ia kemudian ditunjuk sebagai penerus Pep Guardiola di Manchester City. Situasi Fernandes semakin menjadi sorotan ya setelah dirinya hanya tampil dari bangku cadangan saat Chelsea mengalahkan Fulham 3-2. Gelandang asal Argentina itu bahkan ya sempat mendapat sorakan dari sebagian supporter Chelsea. Namun dukungan juga tetap diberikan ya sebelum penggemar kepada Fernandes. Pemain tersebut masih terikat kontrak bersama Chelsea dan belum resmi meninggalkan Stamford Bridge. Manchester City sebelumnya ya teman telah meminati Fernandes sepanjang musim panas. Namun klub tersebut sebelumnya tidak memenuhi permintaan Chelsea sebesar 120 juta pound atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Dan Chelsea kini disebut lebih terbuka ya terhadap negosiasi. Meski demikian, The Blues tetap membutuhkan pemain pengganti jika Fernandes benar-benar meninggalkan Stamford Bridge. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, ini juga berharap ya situasi transfer Fernandes segera menemukan kepastian. Menurutnya ketidakjelasan tersebut tidak membantu tim dalam mengawali musim. Jika transfer Fernandes terrealisasi, Chelsea telah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Fernandes ya. Nah, salah satu nama yang masuk radar adalah gelandang Bournemouth, Alex Scott. Okay, ya kayaknya ini bestian ya antara mantan pelatih Chelsea dengan Fernandes yang akan pindah dari Chelsea ke Manchester City ya. Karena ya, di mana pelatih dari Manchester City sekarang adalah pelatihnya Fernandes dulu saat masih di Chelsea. Kayaknya bestian ikut pindah nih ya, diajak pindah atau ikut pindah. Okay, itu dia ya satu informasi sepak bola mancanegara. Kita masih lanjut lagi informasi olahraga lainnya, teman Pro 2 menemani kalian semuanya di siang hari ini. By the way, Kak Frankie ngatin jangan lupa ya untuk makan siang, apalagi kamu yang dikejar dengan target, ya kan? Apalagi yang di lapangan, di jalan, jangan lupa juga untuk minum air putih, jangan sampai dehidrasi. Secara sangat panas banget ya untuk cuaca di Indonesia, termasuk kita yang ada di Papua Selatan. Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nantinya ya, di mana tim basket putra Indonesia siap tempur di prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Info olahraga ini akan ada di start lagi bersama saya Kakak Frankie ya teman. Jangan kemana-mana, tetap di 96.4 FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming kita di program Santai Siang.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Siang mani, temani makan siang kamu.
1: Oke, masih di Santai Siang teman Pro 2, Anugrah Terindah ya dari Anmes. Iya, spesial aja buat Kak Amir Tonci lagi di jalan kayaknya ya. Lagi menuju ke Kupar, hati-hati di jalan, istirahat dari kantornya, dan sapa dari Kak Amir Tonci buat keluarga tercinta. Selamat beristirahat ataupun juga selamat beraktivitas kalau nantinya akan beraktivitas lagi ya. Menyenangkan ya buat hari ini ya. Semoga menjadi hari yang indah juga kayak lagu Anugerah Terindah tadi. Thank you ya buat Kamir Tonji. Hati-hati di jalan ya, sambil dengerin Pro 2 di mobil gitu. Kita punya informasi olahraga berikutnya teman Pro 2. Ini dari basket, di mana timnas basket putra Indonesia ini siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1 di Malaysia. Jadi kabar ini disampaikan DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi dalam keterangan tertulisnya pada Selasa kemarin. Ajang tersebut akan berlangsung di Seremban, Malaysia, ya teman Pro 2, dari tanggal 24 Agustus hingga 1 September 2026. Dan Indonesia sendiri ini tergabung ya di grup C bersama Singapura, Hong Kong dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton ini mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada Jumat besok 28 Agustus 2026. Dan Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu 30 Agustus 2026 setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari. Pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia pada Senin 31 Agustus 2026. Dan Indonesia harus finish ya di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih David Singleton mengatakan ya teman, kalau seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia. Dan dia juga optimis Indonesia mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Persiapan Indonesia dilakukan ya melalui latihan sejak awal Agustus di Dewa United Arena Banten. Timnas basket putra dijadwalkan bertolak ya teman menuju Malaysia pada Rabu kemarin ya 26 Agustus 2026. Ya kita doakan ya agar timnas basket kita di Asia FIBA Asia Cup 2029 ya, oke, prakualifikasinya ininya bisa memberikan kemenangan ya di fase grup. Dan ini pun juga menjadi kebanggaan ya, oke? Karena apalagi ini dia, aduh, lawannya tetangga kita Malaysia, ya kan teman Pro 2. Kemudian juga Hong Kong dan Singapura gabung di grup C ya, oke? Oke, itu dia satu informasi lagi ya dari basket yang dimana timnas basket kita, khususnya putra ya, yang akan siap tempur di prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Oke, saya Kakak Franky masih temenin kalian semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus nih teman Pro 2. 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya masih temenin kalian sampai jam 3 ya untuk program Santai Siang kita. Buat teman-teman juga yang ada di Warkop New Rahmat Jalan Ermasu ya, NR, selamat siang, selamat ngopi. Buat baristanya juga, Kak Heri, Poli, Alfa, semuanya ya. Semoga menyenangkan untuk siang hari ini sama ownernya Kak Ical juga ya. Selamat siang saja, oke? Bersama saya Kakak Franky, Santai Siang akan kembali dengan info berikutnya sesaat lagi.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Santai siang di Pro 2 FM.

bawa kendaraan, apalagi yang bawa kendaraan besar ya, mobil, truk dan sejenisnya. Dan juga kamu yang belum sempat istirahat, entahlah karena punya target pekerjaan yang harus segera diselesaikan, tapi jangan lupa juga untuk istirahat, setidaknya minum air putih ya, agar tidak dehidrasi di cuaca panas kayak begini. Tapi kamu pun juga bisa fokus ya, dan imun tubuh kamu terjaga. Santai siang kita sudahi dulu ya teman Pro 2. Di jam 3 nanti ada doa kerahiman ilahi, setelah itu ada info Pro 2. Tentunya saya Kakak Frenky masih temenin kalian semuanya. Nanti di jam 4 kita ketemu lagi di sore ceria. Sampai maghrib nanti ya, diriku bakal temenin kalian semuanya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan.

Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi,

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita di Info Pro 2, saya Kakak Frankie. Info pertama, KPU Provinsi Papua Selatan menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terkait pelayanan serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dilakukan pada Kamis pagi tadi. PLH Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Jufri Toatubun, mengatakan kegiatan tersebut merupakan forum konsultasi publik yang diharapkan dapat memberikan perubahan serta membantu KPU dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, KPU membuka kesempatan kepada peserta forum untuk memberikan masukan dan tanggapan, termasuk penilaian terhadap pelayanan yang diberikan KPU dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selain forum konsultasi publik, KPU Papua Selatan juga terus melakukan kegiatan sosialisasi pada masa sebelum tahapan resmi pemilu dimulai. Sosialisasi tersebut antara lain menyasar pemilih pemula serta berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jufri mengatakan KPU terus mempersiapkan berbagai hal menjelang pelaksanaan tahapan pemilu 2029. Persiapan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan pembaruan data pemilih agar data yang digunakan dalam tahapan pemilu nantinya semakin akurat. KPU Papua Selatan juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan data pemilih. Masyarakat diminta melaporkan perubahan data kependudukan, khususnya apabila terdapat anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Melalui keterlibatan masyarakat, KPU Papua Selatan berharap proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lebih baik, sehingga data pemilih yang digunakan pada tahapan pemilu 2029 dapat semakin akurat dan mutakhir. Info berikutnya, Polres Merauke mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap kejadian kebakaran kepada pihak kepolisian. Kasubsi Penmas Sihumas Polres Merauke, Ibda Kalton P. Waturi Esos, mengatakan imbauan tersebut telah disampaikan oleh Kapolres Merauke sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca yang panas dan berlangsung cukup panjang. Menurut Kalton, masyarakat yang menemukan adanya kebakaran di lingkungan sekitar diminta untuk segera melapor kepada pihak kepolisian. Polres Merauke telah menyediakan layanan pengaduan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT secara hotline, yaitu di nomor 110. Setelah menerima laporan, kepolisian akan merespon dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemadam kebakaran, sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Terkait penyebaran informasi kebakaran melalui media sosial, Kalton mengatakan masyarakat diperbolehkan mengambil dan membagikan video, namun masyarakat diimbau tetap bijak dalam menyampaikan informasi dan menggunakan narasi yang tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Ia menjelaskan untuk mengetahui apakah suatu kebakaran terjadi akibat unsur kesengajaan atau tidak, kepolisian akan melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kalton juga mengimbau masyarakat yang melihat secara langsung adanya tindakan pembakaran lahan atau hutan untuk segera melapor kepada kepolisian. Jika situasi memungkinkan, pelaku dapat diamankan, namun apabila berisiko atau tidak memungkinkan, masyarakat diminta untuk mengambil tindakan sendiri dan segera menghubungi Polres Merauke melalui SPKT atau hotline 110. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Henda, kenapa? Kok wajahmu lemas gitu?
1: Iya nih, lagi bete.
0: Emangnya kenapa?
1: Ya gimana gak bete coba? Siapa yang gak kesel? Masa mau dijodohin sama orang itu yang so ganteng lah, so perhatian lah. Ih, pokoknya kesel.
0: Gak bener tuh, kayak tempo dulu aja ortumu. Percis banget, dah kayak Raden Cupak yang mau nikahi Tuan Putri. Amit-amit tuh nikah kayak orang gitu dah.
1: Hah? Raden Cupak? Siapa sih Raden Cupak?
0: Cerita rakyat zaman dulu, Nda. Dia rela membunuh saudaranya demi mendapatkan Tuan Putri.
1: Hah? Gimana ceritanya? Jadi penasaran nih aku.
0: Nah, gini nih ceritanya.
2: Dikisahkan di Kerajaan Kediri, Raden Cupak memenangkan sayembara dengan mengalahkan raksasa Menaru yang berhasil menculik putri Raja Kediri.

0: adik-ayu, adik Galuh. Sudah lama kulo di sini, namun sampai sekarang belum ada keputusan dari raja untuk menobatkan kulo menjadi raja. Dan yang terpenting, mempersunting adik Galuh menjadi istri kulo.
1: Jangan khawatir, Beli. Ayanda tidak akan ingkar janji. Pastilah Beli akan menjadi raja dan memperistri Tian.
0: Iya, itu pasti. Tapi kulo tidak sabar menunggu hari itu, adik Galuh.
1: Ya sabar, Beli. Tapi...
0: Tapi apa lagi, adik Galuh? Jangan sungkan-sungkan mengatakan apapun yang adik Galuh inginkan. Pasti akan kulo penuhi.
1: Tidak, Beli. Ada satu permintaan Tian, Beli.
0: Apa itu, adik Galuh? Katakanlah.
1: Untuk memeriahkan pesta pernikahan kita, yang ingin pada saat itu ada perang peplengkungan atau perang adu kekuatan. Siapa yang terkuat, dia yang akan menjadi raja dan Tiang sebagai istrinya.
0: Ah, kok berisi gitu lagi, adik Galuh?
1: Ya, enggak apa, Beli. Tiang yakin tidak ada yang akan mampu mengalahkan Beli.
0: Oh, itu pasti. Semua yang datang akan kulo kalahkan. Mari kita bersiap-siap, adik Galuh.
1: Mari.

0: Pengumuman bahwa bagi laki-laki siapapun dia, baik golongan bangsawan maupun golongan sudra, yang mau mengadu kekuatan melawan Raden Cupa, barang siapa yang paling kuat, maka dia akan menjadi raja di kerajaan Kediri dan mempersunting putri raja. Tertanda Raja Kediri.
1: Kamu akan kemana? Kok pagi-pagi sudah rapi?
2: Tiang mau ke kota raja, Bapak. Tiang mau mengikuti sayembara adu kekuatan.
1: Hah? Aduh. Jangan deh, jangan. Sudah banyak yang kuat-kuat terkalahkan oleh Raden Cupak. Apalagi Made dengan keadaan seperti ini. Bahaya sekali itu, deh. Kasihani Bapo, Di. Baru saja Bapo punya anak dengan mendapatkan kamu terdampar di laut. Jangan rampas kebahagiaan Bapo, Di.
2: Jangan khawatir, Bapo. Sekarang bukan lagi zamannya, Po, yang kuat mengalahkan yang lemah. Namun, yang lambat akan dikalahkan oleh yang cepat.
1: Oh, gitu ya, Di. Kalau memang sudah tekadmu bulat, ya silahkan pergi, Di. Tapi Bapak hanya bisa mendoakanmu saja, Di.
2: Terima kasih, Bapak.

0: Bagaimana? Apakah ada yang berani lagi? Jangankan yang masih bau kencur, bahkan yang sudah biasa menjadi pemenang, akan kulu bunuh dia.
1: Hei, tiang lawannya Raden.
2: Raden, Raden, nampaknya ada pemuda yang ingin menantang Raden, Raden Cupa. Rani, Raden.
0: Ya, akan kulu lihat dulu siapa itu orangnya. Hei, siapa kamu? Emang kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa kamu sekarang? Hah? Kalau boleh, ulu berbaik hati. Pergi! Pergi kamu dari sini. Kasihani nyawamu. Dan ayahmu pasti akan sedih melihat mayat anaknya yang terkapar di sini.
2: Jangan terlalu menyombongkan diri kamu, Cupak. Kalau memang kamu jantan, mari, lawanlah aku.
0: Anak sombong kamu. Kau akan menyesali kata-katamu itu. Rasakan ini. Rasakan ini.

0: Aduh, aduh, ampun, ampun. Siapa sebenarnya kau ini, anak muda? Dulu sudah mendapat kekuatan dari Dewa Brahma, dan hanya yang memiliki kekuatan Dewa Wisnu yang mampu mengalahkan. Aduh, dan itu adalah adik kulo yang namanya Made Gerandang. Kau pasti adik kulo ini ya?
1: Beli Cupak, apakah Beli sudah mengenal siapa dia?
0: Iya, pasti. Pasti adikku, pasti. Diminta maaf adikku. Sebenarnya Adi yang membunuh raksasa benar. Karena Kolo ingin menjadi raja, makanya Adi Kolo lempar ke laut. Ternyata kebenaran itu tidak dapat disembunyikan adikku.
2: Sejak Tiang membeli bunga di pasar, ternyata bunga itu berisi cincin. Dan cincin itu yang pernah Tiang berikan kepada Beli Gerantang sewaktu berada di gua raksasa Menaru. Tiang yakin Beli Gerantang masih hidup. Makanya Tiang menginginkan agar ada perang pepelengkungan. Memaafkan Tiang Beli.
0: Iya. Adik Galuh tidak salah. Nah, sekarang adik Gerantang, ambillah Raden Galuh jadikan istrimu dan jadilah raja di sini. Kulo akan pergi untuk menebus segala dosa yang kulo lakukan.

ceritanya. Jadi kita harus berhati-hati, apalagi itu masalah pasangan hidup. Walaupun orang tua bermaksud baik, tapi kalau tidak pas buat kita,

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Teman terbaik kamu.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: Hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Sorry.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

الثدي والسلف والدرجة العليا الرفيع وبعد سلمان من محمود.

salva y el santo. Tulisan bahayang yang didirikan darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit. Dan 15 menit kemudian, Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Woi, nggak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Masyarakat di Kabupaten Merauke diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan love scam yang memanfaatkan hubungan emosional melalui media sosial. Kasubsi Penmasi Humas Polres Merauke, Ibda Khalton P. Watori menjelaskan, love scam merupakan modus penipuan yang dilakukan dengan membangun kedekatan dengan calon korban melalui komunikasi di media sosial. Menurutnya, pelaku dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial termasuk Instagram dan Facebook untuk menjalin komunikasi secara pribadi dengan calon korban. Dalam menjalankan aksinya, pelaku biasanya berupaya menarik perhatian korban dengan menggunakan foto profil yang dianggap menarik. Setelah komunikasi terjalin, pelaku kemudian membangun simpati dengan menceritakan berbagai persoalan atau kesulitan yang dialaminya. Ibda Khalton mengatakan kasus dengan pola serupa juga ditemukan di wilayah hukum Polres Merauke. Pihak kepolisian telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat melalui SPKT dan kemudian memberikan penanganan sesuai dengan prosedur. Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut adalah masih adanya korban yang merasa malu atau takut untuk melapor. Kondisi tersebut dapat membuat korban memilih menyimpan permasalahan yang dialaminya. Keluarga juga memiliki peran penting dalam mengenali perubahan perilaku seseorang yang diduga menjadi korban. Perubahan tersebut antara lain mulai sering menyendiri, menyembunyikan telepon seluler, merahasiakan komunikasi, atau menggunakan telepon secara diam-diam pada waktu tertentu. Orang tua dan keluarga diharapkan tidak langsung menghakimi ketika menemukan perubahan tersebut. Pendekatan secara persuasif dinilai penting agar korban merasa aman untuk menceritakan persoalan yang dialaminya. Masyarakat yang menemukan dugaan love scam diharapkan segera mencari bantuan dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Kecepatan dalam melapor dinilai penting untuk membantu proses penanganan sekaligus mencegah korban mengalami kerugian yang semakin besar.

Kita ke info berikutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melalui tim identifikasi bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Kota Merauke. Peristiwa ini diduga dipicu oleh percikan api dari tiang listrik di belakang salah satu warung. Piket Reskrim bersama petugas SPKT menerima laporan pertama kali sekitar pukul 2.55 dini hari. Begitu api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman, tim Inavis langsung turun untuk mengungkap fakta di balik musibah yang merugikan warga tersebut. Olah TKP dipimpin langsung Kaur Iden Aibda Syamsir bersama 4 personel identifikasi lainnya. Mereka dibantu oleh anggota opsional Satreskrim Polres Merauke dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi kebakaran. Saksi lainnya juga menerangkan bahwa api menjalar dengan sangat cepat dari warung menuju bangunan dan ruko di sekitar lokasi. Sejumlah penghuni pun berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api yang semakin membesar. Petugas melakukan pemotretan umum dan khusus, meminta keterangan sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti berupa 1 buah kabel dan 1 buah meteran listrik. Dari hasil pemeriksaan awal, 3 rumah dan 1 unit sepeda motor Honda Blade dilaporkan terdampak. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Seluruh bangunan yang terbakar mengalami kerusakan berat dan tidak dapat lagi ditempati oleh penghuninya. Kasat Reskrim Polres Merauke melalui tim identifikasi masih terus mendalami penyebab pasti kebakaran. Meski fakta awal mengarah pada korsleting listrik, penyelidikan lebih lanjut tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur lain yang memicu peristiwa ini. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Nah. Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Aha. Bukan itu.
4: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
5: Ada tamu kita suguh, jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
6: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
0: Ah, lu Ham. Semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi gak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
3: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
0: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa anyut tahu.
3: Enggak, Jen, gue bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Eh, udah. Mending kita nikmatin KKN kali ini.
4: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: Ham, lu keren banget tadi waktu ngasih penyuluhan tanggap bencana.
1: Alhamdulillah, mereka pada paham. Dan juga katanya akan segera menaruh dokumen-dokumen penting dalam satu tas. Dan pastinya tas itu harus dibungkus plastik. Dan gue juga menyarankan agar mereka menaruh senter dan beberapa makanan ringan. Dan tentunya tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
0: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
0: Ya, ayo, makan yuk.

0: Duh, guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya, hujan ya. Selama kita di sini, perasaan hujan terus deh.
2: Tolong! Tolong!
0: Banjir aja. Banjir lagi. Ayo selamatkan diri.
1: Aduh, rumah ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah, guys. Ya Allah.
3: Selamatkan diri kalian, banjir makin besar.

0: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: sempat menghanyutkan kita berlima ya.
1: Alhamdulillah, Allah sayang dengan kita berlima. Kuliah kerja nyata kita belum selesai di desa ini. Dan sekarang di desa ini lagi tertimpa bencana. Yuk kita lakukan sesuatu, kita bantu orang-orang yang ada di pengungsian ini.
2: Terus kita harus ngapain dong? Baju kita aja cuma satu ini, basah pula.
1: Yuk kita kuatkan hati orang-orang di desa ini. Kita buat perapian, supaya tubuh mereka tetap hangat. Pakai bahan-bahan yang sederhana aja.
3: Iya benar nih, ayo kita cari bahan-bahannya. Masih pada ingat kan, waktu pelajaran pramuka dulu, pelajaran tentang membuat api unggun?
4: Iya, gue masih ingat.
1: Ayo kita mulai cari bahan-bahan seadanya.
5: Cari yuk. Cari yuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan? Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN, di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga. Selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini, kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, ah kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda, yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah, yang selama ini berlumur dosa.

0: Mama, Papa, Kini Kusadar. Dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Al-Farizi yang akan menemani kamu di malam hari ini dalam program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari ini, di hari Kamis ya teman Pro 2, di tanggal 27 Agustus. Nggak kerasa kita udah di penghujung bulan Agustus ya teman Pro 2, tinggal berapa hari lagi kita udah berganti ke bulan September. September, Oktober, November, Desember. Kita udah mau mendekati akhir tahun nih teman Pro 2. Semoga segala hal dan sukacita selalu mengiringi setiap aktivitas kita semua ya teman Pro 2. Dan juga semoga apa yang direncanakan di setiap harinya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Ya teman Pro 2, di malam hari ini kamu akan ditemani dengan info seputar teknologi. Kalau ngomongin teknologi itu nggak pernah ada habisnya ya teman Pro 2. Selalu ada inovasi yang baru, selalu ada perkembangan yang baru. Dan juga selalu ada hal-hal unik dan fakta-fakta menarik nih teman Pro 2. Tapi sampai sekarang aku masih berpikir bahwa apakah suatu saat nanti robot humanoid atau robot yang berwujud manusia itu beneran ada teman Pro 2. Pro dan kontra ya, sebenarnya pasti ada yang menolak karena tugas manusia atau mungkin pekerjaan yang dijalankan manusia itu bisa tergantikan. Tapi ada juga yang pastinya mendukung ya teman Pro 2, karena tentunya memudahkan tanpa harus membayar jasa manusia gitu teman Pro 2. Apalagi kalau robot kan gak punya hati ya teman Pro 2. Kalau manusia kan bisa kesinggung, bisa sakit hati, bisa salah tutur kata, atau bisa menolak gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau robot kan nggak bisa ya teman Pro 2. Meskipun jiwa dan feel manusia, rasa yang dihadirkan manusia itu nggak bisa di...

dibantah dan gak bisa dipungkiri ya teman Pro 2. Contohnya lagu aja nih, lagu kalau kamu bikin pakai teknologi atau pakai AI, itu gak ada feelnya teman Pro 2, gak ada nyawanya. Beda lagu yang ditulis beneran oleh orang teman Pro 2, itu pasti punya rasa yang bisa dirasakan, sedihnya dapat dan juga nuansanya itu selalu ada gitu teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, tapi malam hari ini aku gak bakal ngomongin tentang robot dulu teman Pro 2. Karena beberapa saat yang lalu pernah aku bahas ya teman Pro 2. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk membahas sejarah dan evolusi teknologi informasi dari masa ke masa. Dan di info kedua aku akan mengajak kamu untuk membahas fakta unik tentang internet yang jarang banget diketahui teman Pro 2. Setelah ini kita bakal kembali ya dengan info yang pertama. Sorry teman Pro 2, aku lupa ngasih tahu nih. Ya teman Pro 2, RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Dan untuk pendaftarannya masih dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai dengan 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi ya, bisa KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa juga bisa, serta akte kelahiran juga masih bisa teman Pro 2. Dan kamu memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan mengandung atau sedang menyusui ya teman Pro 2. Buat kamu yang berminat bisa mendaftar secara online di https://bintangradio.rri.id. Atau kalau kamu bingung untuk daftar online, daftar aja secara offline, datang langsung ke kantor RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Kota Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta men-tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk memfollow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id serta akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio_id. Segera daftarkan diri kamu teman Pro 2 untuk mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Siapa tahu kamu pemenangnya nih. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam tentunya. Sejarah dan evolusi teknologi informasi mencerminkan perkembangan panjang manusia dalam mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dari alat sederhana hingga sistem digital canggih, teknologi informasi terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa awal peradaban, manusia menggunakan metode manual untuk menyampaikan informasi. Seperti ditemukannya lukisan gua, simbol, dan tulisan tangan. Penemuan kertas dan mesin cetak itu baru ada pada abad ke-15 teman Pro 2 dan menjadi tonggak penting dalam penyebaran informasi secara massal dan masif. Mesin cetak memungkinkan produksi buku dalam jumlah besar, sehingga pengetahuan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Memasuki era revolusi industri, teknologi mulai berkembang pesat dengan ditemukannya alat komunikasi seperti telegraf dan juga telepon. Telegraf memungkinkan pengiriman pesan jarak jauh dalam waktu singkat menggunakan kode Morse. Sementara telepon memungkinkan komunikasi suara secara langsung. Dan inovasi ini mempercepat pertukaran informasi serta membuka jalan bagi perkembangan teknologi komunikasi modern. Perkembangan signifikan berikutnya terjadi pada abad ke-20 dengan munculnya komputer, teman Pro 2. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dan berukuran sangat-sangat besar serta membutuhkan daya listrik yang nggak main-main tingginya, teman Pro 2. Seiring waktu, komputer mengalami evolusi ke generasi berikutnya dengan penggunaan transistor, kemudian sirkuit terpadu atau IC, hingga mikroprosesor. Perubahan ini membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan efisien. Hingga pada tahun 1960-an hingga 1980-an, konsep jaringan komputer mulai berkembang. ARPANET, yang merupakan cikal bakal internet pertama kali, yang memungkinkan beberapa komputer untuk saling terhubung dan bertukar data. Kemudian lanjut pada tahun 1990-an, internet mulai digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Namun di Indonesia belum terlalu umum tuh teman Pro 2, karena kita masih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kehadiran teknologi di Indonesia. Munculnya World Wide Web atau disingkat WWW mempermudah akses informasi melalui browser sehingga penggunaan internet meningkat dengan pesat. Memasuki abad ke-21, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan munculnya perangkat mobile, komputasi awan atau cloud computing, dan media sosial. Smartphone memungkinkan akses informasi kapan saja dan di mana saja. Cloud computing memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan pengolahan data tanpa bergantung pada perangkat lokal. Media sosial juga mengubah cara manusia berkomunikasi dan berbagi informasi secara global. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, atau kepanjangannya itu Artificial Intelligence, lalu Big Data dan Internet of Things atau IoT, semakin memperluas peran teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Sistem teknologi informasi kini tidak hanya digunakan untuk pengolahan data, tetapi juga untuk analisis prediktif, otomatisasi, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Secara keseluruhan, teknologi yang berevolusi menunjukkan bagaimana manusia terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola informasi. Jadi segala kemudahan yang kita nikmati sekarang ini, apalagi kemudahan teknologi dan informasi, itu ada perkembangannya teman Pro 2, atau ada sejarahnya. Step by step gitu teman Pro 2, nggak satu kali langsung tiba-tiba ada internet atau mungkin tiba-tiba langsung bisa saling kirim-kirim data, kirim foto dengan begitu mudahnya. Mungkin generasi 90-an seperti kita ini merasakan ya teman Pro 2, kita dulu belum ada internet. Mau cari informasi apa-apa harus ke perpustakaan, baca buku, nyari buku, dan juga mencari berbagai macam referensi ya teman Pro 2.
Sekarang informasi itu ada dalam genggaman teman Pro 2. Tinggal buka Google dan searching aja. Sebegitu mudahnya sekarang ini teman Pro 2. Mungkin kalau orang-orang dulu, terutama di orang-orang abad-abad sebelum Perang Dunia II ya, atau mungkin tahun 1960-an, 1960-an, itu mungkin bakal tercengang dengan kecanggihan teknologi sekarang ya teman Pro 2. Atau mungkin orang-orang di zaman Romawi kuno atau zaman Mesir kuno dulu menganggap teknologi di era kita sekarang ini adalah sihir teman Pro 2. Dan itulah sejarah serta evolusi teknologi informasi dari masa ke masa. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja karena aku masih akan mengajak kamu untuk membahas fakta unik tentang internet yang jarang sekali diketahui. So, stay tune di sini aja di 96,4 FM di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: 不愿拉稀巴，不愿拉稀巴，不愿拉稀巴，哈迪姑跟比拉，哈迪姑跟比拉，妈，哎呀，mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

Masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, internet pertama kali dikembangkan untuk kebutuhan komunikasi militer dan penelitian jauh sebelum digunakan secara luas seperti sekarang. Berdasarkan berbagai informasi yang sudah dikumpulkan, ternyata teknologi ini awalnya hanya menghubungkan beberapa komputer di lokasi tertentu, sebelum akhirnya berkembang menjadi jaringan global yang digunakan miliaran orang setiap hari, teman Pro 2. Tapi tahukah kamu bahwa sebagian besar data internet dunia itu dikirim melalui kabel bawah laut, teman Pro 2? Banyak orang mengira internet bekerja sepenuhnya lewat satelit, padahal ribuan kilometer kabel fiber optik di dasar laut menjadi jalur utama transfer data antar negara. Kabel-kabel ini memiliki peran penting agar koneksi internet tetap cepat dan stabil. Fakta unik lainnya adalah internet tidak pernah benar-benar tidur, teman Pro 2. Setiap detik, jutaan email dikirim, video diunggah, dan pencarian dilakukan di berbagai belahan dunia. Aktivitas digital yang sangat besar ini membuat pusat data atau data center harus bekerja non-stop selama 24 jam untuk menyimpan dan memproses informasi. Selain itu, ada bagian internet yang tidak bisa ditemukan melalui mesin pencari biasa yang dikenal sebagai Deep Web, teman Pro 2. Bagian ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti database perusahaan, data akademik, hingga sistem internal tertentu. Namun pengguna tetap harus berhati-hati karena internet juga memiliki resiko seperti cybercrime, pencurian data, dan penyebaran informasi palsu. Perkembangan internet telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga berbelanja. Teknologi yang dulunya terbatas kini menjadi kebutuhan utama yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan modern. Dan itulah fakta unik tentang internet yang jarang sekali diketahui. Kita berpikirnya bahwa menggunakan satelit itu menjadi opsi yang paling aman untuk mengirimkan data melalui internet. Tapi ternyata ribuan kilometer kabel fiber optik itu ada di dasar laut, teman Pro 2. Gimana kalau menurut kamu?

Teman Pro 2, nanti di pukul 9 kita akan mendengarkan program Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Dengan bintang tamu ada seorang basis yaitu Ibrani Pandean serta dipandu oleh host Edit. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di sini karena kita masih akan terus menemani malam hari kamu. Tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Jaga Malam.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa
0: kabarnya? Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar, benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bapak-bapak
1: iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Oke.
1: Okay. Pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: iya.
1: Ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit
0: kita. Seru ya, seru tapi ya, ya seru lah. Ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, nih tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya,
0: maksudnya
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya lagi, ya.
1: Iya, kelihatannya itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener-bener.
1: Buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener. Kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Bilangnya gitu kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
0: Pancasila ikutin, gitu. Bener.
1: Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April
1: sih gue tuh. Kalau nggak salah awal April ya. Yes. Kan?
0: Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah.
1: Di, ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Pak. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu ya. Ya. Idola juga manusia gitu.
0: Benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang enggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji-paujannya lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila, balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini rilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya, dan ini kalau yes. gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Gitu agak. Salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba gitu lah.
0: Oke. Lanjut.
1: Iya, lanjut.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitu lah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa. Cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa
0: bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi. Gitu. Meja amit-amit.
0: Ya, kebanyakan ya. Yang approach ya mas ya. Agen asuransi.
1: Iya benar. Benar banget.
0: Iya maksudnya kalau mungkin amit-amit nggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar betul
0: gitu,
1: sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali.
0: Ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, Jaga-Jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja.
0: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana ya? Bikin nangis deh.
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya? Emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu. Hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda. Bener lagi. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah ya amit-amit gitu ya. Lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, gitu. 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya. Emang
1: gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih dia.
0: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati,
1: gitulah.
0: Iya.
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Suti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
0: Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada punya apa,
0: trompet atau apa, trompet ya. Terlalu Betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa trompetnya, ada musiknya, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Anjay,
1: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya, bener.
1: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya,
0: ada ahamnya. Oke, berarti main bass dua. Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, Tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus elu.
0: Asik.
1: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude-nya ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti?
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja,
1: nggak janjian ya nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass ban iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar asik, tapi jadilah ya akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu
0: asik gitu. benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih jujur aja, istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih Mas Ben. Iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Biasa aja. Benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus lo kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga ya? Sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis yang simple, gitu
1: kayak ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampaikan, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: Channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Okay. Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke. Okay,
1: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, iya pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya. Dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Itu yang penting.
0: Asoi sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
1: Boleh nih. Ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Aduh. Ada nih.
0: Oh ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Musisi ini, musisi.
0: Asik, musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa diwas di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Okay, so this is Jaga-Jaga. Jaga-Jaga, jika nanti aku tak

kan juga bisa merasa haus. Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Air musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Jaga Malam.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

champion.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Jaga Malam. Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri dan kamu harus tidur ya, teman Pro 2. Semoga malam hari ini kamu tidur dengan nyenyak dan mimpi indah ya, teman Pro 2. Dan juga besok pagi bangun dengan semangat yang baru untuk siap beraktivitas. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk teman Pro 2 yang mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Sung Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud 5 dasar negara Indonesia atau Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Indah.
1: Ibu.
0: Indah. Indah. Indah. Kamu kenapa nak? Bangun nak, bangun nak, bangun nak. Sini, tenang ya nak. Ibu di sini. Ibu nggak bakal ninggalin kamu. Ini kamu minum dulu. Udah. Itu mimpi cuman bunga tidur nak. Ibu dongengin kamu lagi.

0: Antasari. Aku berusia 15 tahun. Aku pernah punya kaki kiri. Hanya 6 tahun saja. Pagi itu, hari pertama aku masuk sekolah. Aku boncengan bersama ayah. Dan remblong truk pasir itu merenggut nyawa ayah dan sebelah kakiku. Sejak saat itu, aku tidak punya ayah. Tidak punya kaki kiri. Tidak punya teman. Yang aku punya hanya trauma.
1: Indah, ini Ibu masak nasi goreng kesukaan Indah. Yuk kita sarapan, Nak.
0: Ibu, kapan ya Indah punya kaki lagi? Indah ingin menjadi manusia normal, Bu. Indah ingin menjadi manusia normal.
1: Sayang, semua itu pasti ada hikmahnya. Kamu percaya ya sama Ibu? Di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Ibu tahu kelebihan kamu, imajinasi kamu, gaya bahasa penulisan Indah kamu. Dan kamu itu orangnya pandai bercerita, Nak.
2: Itulah dia, para pemenang Lomba Dongeng Hari Anak Nasional. Selamat kepada para pemenang. Dan para hadirin dipersilahkan mengambil makan siang yang sudah disediakan di sisi kiri dan kanan panggung. Dan saatnya kita ikuti acara hiburan selanjutnya.
0: Ibu, Indah gagal. Maaf ya, Bu.
1: Sayang, kamu gak gagal. Kamu baru memulai episode baru lagi di hidupmu, Nak. Kehidupanmu itu berproses dan semakin baik. Ibu bangga sama kamu, Nak. Terima kasih ya udah mau berjuang demi Ibu.
0: Tidak, Bu. Indah yang berterima kasih untuk perjuangan Ibu. Indah sayang sama Ibu.
3: Permisi, Bu dan Nak Indah. Perkenalkan, saya Maya dari Yayasan Cinta Anak Istimewa. Tadi saya melihat penampilan kamu dan tertarik ingin menawarkan kontrak eksklusif selama 1 tahun menjadi pendongeng di yayasan kita. Menghibur anak-anak disabilitas. Yayasan juga berencana akan memberikan kaki palsu dan beasiswa belajar sampai tingkat universitas. Gimana, Ibu? Indah?
0: Ibu? Ibu? Ini beneran, Bu?
1: Ya Allah, Alhamdulillah, Nak. Semua ini ada hikmahnya, Nak.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Pernah seorang muda berkata kepada saya, "Pak, nanti kalau sudah kaya, saya akan membantu orang lain." Kita berpikir bahwa kalau kita punya banyak, kita baru bisa membantu. Padahal, mau membantu atau tidak, itu terletak di dalam hati. Yesus mengajarkan kepada para muridnya arti pentingnya berbelas kasihan dan memberi dari ketidakmampuan kita. Pada waktu hari sudah mulai malam, para murid meminta Yesus agar menyuruh orang banyak itu pergi untuk membeli makan. Yesus menolak permintaan para muridnya. Sebaliknya, ia meminta agar para murid memberi mereka makan. Para murid menyadari mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Ia lalu mengucap syukur dan berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu. Melalui para murid, Yesus membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan kepada orang banyak.

dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal dari sekitar.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bunganya cantik banget nih. Padahal cuma aku buat dari sedotan plastik yang dibuang. Walaupun awalnya ribet juga sih pembuatannya.
1: Wah, akhirnya tas ini jadi juga. Ya, walaupun bahannya cuma dari botol plastik bekas minuman, ternyata bernilai ekonomis ya.
0: Nah, udah tahu kan barang bekas yang terbuat dari plastik punya manfaat dan bernilai ekonomis.
1: Jadi, jangan buang sampah plastik sembarangan lagi ya. Dan kita dukung kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: prosesi pemakaman.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, sepada di mana saja berada, selamat pagi dan menikmati suasana pagi yang tidak seperti biasanya teman Pro 2. Yang biasanya cerah banget beberapa hari ini, justru hari ini terasa mendung ya teman Pro 2, atau berawan lah, bukan mendung, berawan. Gimana di daerah kamu? Kalau di sekitar RRI sih segitu ya cuacanya ya teman Pro 2. Tapi ya kita berharap kita pun juga selalu diberikan kesehatan dan apa yang menjadi aktivitas kita berjalan dengan lancar teman Pro 2. Karena biasanya kalau suhu yang berubah-berubah kayak gini sih bisa membuat tubuh kita juga imunnya terganggu, tidak stabil ya teman Pro 2. Dan bisa menyebabkan sakit entahlah itu pilek ataupun juga batuk dan sebagainya. Oke, saya Kakak Frankie, kita lanjut lagi teman Pro 2 menemani suasana pagi hari ini di Spada. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung, yang baru dengerin siaran kita ya. Stay tune terus tentunya di Pro 2 96.4 FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming kita.

Iya, tahun Pro 2 kita tahu sendiri Indonesia termasuk Kalimantan ya khususnya itu pun juga cukup mengalami yang besar ya. Kebakaran hutan ya, dan ternyata itu pun juga memberikan dampak kesehatan untuk masyarakat atau warga Malaysia. Dan kasus asma pun juga di Malaysia ini melonjak menjadi 259% dan ISPA naik 124% karena kabut kabut asap karhutlahnya RI. Jadi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Malaysia akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia atau karhutlah di Indonesia ini mulai berdampak ya pada kesehatan masyarakat. Nah, Kementerian Kesehatan Malaysia Taman Pro 2 ini mencatat kasus asma di wilayahnya, di negaranya ini melonjak 259% dari 61 menjadi 219 kasus. Dan sementara kasus infeksi saluran pernafasan ISPA ini meningkat 124% dari 1.637 menjadi 3.674 kasus. Nah, hingga hari Minggu kemarin ya, teman Pro 2, 7 wilayah di Malaysia mencatat indeks polutan udara atau api dalam kategori tidak sehat, dengan 5 diantaranya berada di Sarawak. Ya, Menkes Malaysia ya, teman Pro 2, Zulkifli Ahmad, ini pun juga mengimbau masyarakat ya, terutama penderita asma dan gangguan pernafasan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan pelindung pernafasan jika harus beraktivitas di luar. Jadi kabut asap yang berasal dari karhutlah di Indonesia pun ya, ini kembali menunjukkan bahwa dampaknya tak berhenti di batas negara. Nah, api membakar hutan dan lahan ya, teman Pro 2 di satu tempat, tetapi asapnya ini bisa mengancam kesehatan masyarakat hingga ke negara tetangga. Nah, itu dia ya, teman Pro 2, dampak dari karhutlah Indonesia yang memberikan peningkatan kasus asma dan ISPA di Malaysia ini melonjak ya, bahkan lebih dari 100%. Kayak kasus asma sendiri mencapai 200 lebih ya persen yang terjadi di sana. Oke, teman Pro 2 itu dia ya. Semoga keadaan di Kalimantan gitu kan, atau karhutlah yang terjadi di Indonesia, negara kita ini bisa bisa dipulihkan gitu ya, subur tanahnya ya kan, sehat warganya. Oke, kayak lagu Indonesia Raya yang ada lagu Indonesia Raya, maksudnya yang jarang sekali kita nyanyi itu yang bait kedua ya atau bait ketiga kan, ada liriknya tuh subur tanahnya kayak gitu ya. Ya itu juga sebenarnya kan bagian dari doa juga ya, doa dan harapan dari setiap lagu termasuk lagu Indonesia Raya ya teman Pro 2 ya. Oke. Ya, nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana. Saya Kakak Franky masih temenin kalian semuanya di pagi hari ini di Spada. Menemani kalian semuanya yang lagi di jalan juga, kita ngucapin hati-hati di jalan, ya kan? Semoga perjalanannya juga menyenangkan, baik yang menggunakan mobil, truk, ataupun juga motor, ya kan? Oke, selamat pagi. Kali aja ada yang dengerin radio di motor kan, pakai headset itu atau earphone ya, entahlah pakai streaming atau radio FM, kayak dulu-dulu, wes. Oke, saya Kakak Franky, nanti balik lagi dengan info lainnya, jadi jangan kemana-mana.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu cara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara

0: España.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 ya, kita di Spada pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Informasi berikutnya teman Pro 2, ini tentang negara lain lagi. Iya, kalau tadi kita udah ke Malaysia tentang keadaan cuaca di kesehatan di sana ya. Karena dampak dari kebakaran hutan di RI yang penyakit ISMA ataupun juga ISPA dan asma. Iya, iya, bisa juga ISMA adalah ISPA dan asma. Iya, benar kan? Iya. ISPA dan juga asma meningkat karena dampak kebakaran hutan di Indonesia ya, sehingga Malaysia pun juga masyarakatnya terkena penyakit demikian. Ini kita ke Singapura. Singapura di mana pemerintahnya ya memberikan bantuan finansial hingga 1 miliar per anak untuk biaya kesehatan hingga pendidikan. Wow. Kok buat iri banget ya teman Pro 2 ya. Jadi pemerintah Singapura mengumumkan peningkatan dukungan finansial bagi setiap anak warga negaranya melalui skema baru bernama SG Child Support Paket yang mulai berlaku dari 1 April 2027. Perdana Menteri Lawrence Wong menyampaikan kebijakan ini dalam pidato National Day Rally 2026, di mana dalam pidatonya dengan total dukungan yang bisa diterima setiap anak mencapai $70,000 Singapura atau hampir 975,7 juta rupiah hingga berusia 17 tahun, meningkat signifikan dari skema sebelumnya yang hanya berkisar 27.500 sampai $56,500. Nah, Singapura tergantung urutan kelahiran ya. Ya, jadi tidak ada institusi lain yang dapat menggantikan keluarga, karena itu tidak ada yang lebih penting daripada membantu keluarga berkembang. Dan skema ini menggantikan program baby bonus dan large family scheme dengan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan sejak bayi lahir hingga usia 17 tahun tanpa membedakan urutan kelahiran maupun status keluarga. Nah, rinciannya ini meliputi uang tunai $10 Singapura di tahun pertama, dana kesehatan dan child development account masing-masing $5,000 Singapura. Kemudian child credit tahunan $2,000 Singapura selama usia 1 sampai 16 tahun, hingga tambahan $10,000 Singapura untuk pendidikan pasca sekolah menengah saat anak genap 17 tahun. Pemerintah juga turut memberikan bantuan tambahan bagi keluarga dengan 3 anak atau lebih, terutama untuk kebutuhan kesehatan, transportasi, dan perumahan sebagai bagian dari upaya menghadapi tantangan sosial dan ekonomi Singapura dalam jangka panjang. Wow, ini gimana ya? Mungkin karena bukan pulau negara ya, pulau juga sih, tapi negara mereka yang tidak terlalu luas ya, sehingga pemerintah pun juga bisa, bukan ya, artinya negaranya tidak seluas Indonesia ya gitu, sehingga perhatian pemerintah pun juga dekat gitu dengan masyarakatnya, dan ngurusnya juga mudah gitu, negaranya tidak susah. Jadi asarnya anak kecil dari umur 1 sampai 17 tahun digaji gitu ya, diberi tunjangan kayak tadi, tunjangan uang ya, entahlah itu untuk kesehatan, untuk usia, untuk sekolah mereka, kemudian juga untuk kebutuhan pendidikan ya. Ya, kebutuhan pertumbuhan mereka semuanya ditanggung oleh negara. Dan itu mulai berlaku nantinya di April 2027. Oke, nah ini kalau dikasih ke Indonesia nih gimana ya? Ya, kayaknya sulit juga ya. Karena penduduk kita terlalu banyak dan masih banyak yang hidup di bawah ya, rata-rata ekonomi ya, kayak gitu ya. Ya, semoga ya, kita gak susah saja itu sudah bersyukur ya. Yes. Oke, satu info teman Pro 2 yang sudah kakak Frankie tambahkan lagi ya menemani kalian di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, nantinya di jam 8:30 kita bakalan update untuk perakhiran cuaca dari stasiun meteorologi Mopa Brauke. Oke.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2. Terima kasih, masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Spada, di 8:30 kita update dulu untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Sudah bersama dengan kakak dari stasiun meteorologi MOPA Merauke dan perakirawan, yaitu Kak, ada Yunita STR, kita sapa. Selamat pagi Kak Yunita.
3: Halo, selamat pagi Kak Frankie.
2: Gimana nih kabarnya?
3: Kabar baik.
2: Kabar baik, iya. Pagi ini kayaknya berawan ya, tapi gimana nih sepanjang hari ini cuaca ya? Untuk wilayah Merauke, silakan nih Kak Yunita untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya terpantau berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Dan untuk malam hingga dini hari umumnya wilayah Kabupaten Merauke kembali berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Dan kami informasikan untuk peringatan dini untuk wilayah Kabupaten Merauke, khususnya wilayah daratan maupun di wilayah perairan di sekitar Kabupaten Merauke untuk dapat mewaspadai akan adanya potensi angin kencang baik di wilayah daratan maupun di sekitar perairan. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Dan untuk laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Dan untuk pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya, untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,8 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore dan 4,7 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,8 meter pada jam 9 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 2,7 meter pada jam 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 29 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya umumnya berawan dan masih berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Frankie di Pro 2 RRI Merauke.
2: Baik Kak Yunita, berawan pagi ini namun siang nanti hujan lokal, kemudian juga malam berawan, dini hari berawan, dan besok pun juga hujan lokal ya. Dan waspada angin kencang di wilayah daratan dan juga perairan. Semoga hujan lokal ini juga bisa menekan persebaran titik panas di wilayah Papua Selatan atau khususnya Merauke ya Kak Yunita.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Kak Yunita, jaga kesehatan terus, tetap semangat ya. Selamat pagi.
3: Terima kasih kembali, selamat pagi.
2: Ya, itu dia Yunita, perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan keadaan cuaca di hari ini dan siang nanti diperkirakan keadaan cuaca di Merauke akan terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata.

0: Adam. Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi

0: Teman perdua itu dia, Noah dengan Tegar ya. Satu lagu yang udah kakak puterin ya, menemani suasana aktivitas kamu di pagi hari ini. Khusus spesial nih lagu tadi buat Ilham Bintoro. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Kalau masih di jalan, hati-hati di jalan. Dan semoga segala aktivitasnya, kerjaannya, targetnya tidak hanya capai target, tapi melampaui target, amin ya. Semangat aja buat Kak Ilham Bintoro. Lama gak jumpa nih, bersama dengan teman-temannya. Ada Chef Anca dan Ibong, ya, dan juga buat tamu ya, iya, sama tamu kalau terasa salah tadi ya. Oke, baik. Iya, tamu dari Aqua, iya. Ya, sebenarnya merek sih nggak boleh disebut ya, cuma karena disapa ya oke lah kita sapa. Selamat beraktivitas aja ya buat kalian dan teman-teman semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang bahagia.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
0: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kamu tergolong orang yang banyak ngobrol atau tidak? Atau kalau kamu menyampaikan sesuatu pakai huruf gitu, ketikan. Karena ini ada studi yang menemukan jumlah kata per hari sekarang tuh menurun loh teman Pro 2. Manusia kehilangan kebiasaan untuk ngobrol. Mungkin tidak berlaku bagi penyiar radio atau presenter TV ya teman Pro 2 itu ya, atau MC gitu, karena ngomong terus ya. Nah, jadi cara manusia berkomunikasi ternyata ikut berubah seiring perkembangan teknologi. Obrolan yang dulu banyak terjadi secara langsung sekarang makin sering dilanjutkan dengan chat. Iya. Nah, atau DM gitu. Sampai voice note. Iya, kalau voice note sih pakai jumlah kata juga kan. Nah, perubahan kebiasaan ini ternyata ikut berkaitan ya dengan berkurangnya jumlah kata yang diucapkan manusia dalam aktivitas sehari-hari. Ada sebuah studi ya, teman, yang berjudul Sliding into Silence We Are Speaking. Iya. 300 daily word forward every year. Mereka tuh melihat kalau rekaman lebih dari 2000 orang, ya lebih dari 2000 orang ya studi tersebut, melihat rekaman lebih dari 2000 orang yang usianya antara 10 sampai 94 tahun, ya. Dan mereka menemukan adanya tren penurunan percakapan selama 13 tahun. Jadi kelompok di bawah 25 tahun jadi salah satu yang paling terlihat mengalami perubahan, bukan tidak punya bahan obrolan, tetapi tempat dan cara ngobrolnya tuh makin geser ke dunia digital alias chat. Salah satunya chat gitu. Mungkin kayak dulu kan kamu mau kemana, ya kan, mau ngapain. Kalau nelpon kan ngobrol ya. Tapi sekarang lebih ke chat aja gitu. Berarti berkurang kan penggunaan kata ya, apa-apa chat gitu kan. Kalau dulu kan tidak ya teman Pro 2 ya. Mungkin karena digitalisasi ini semakin memudahkan dengan membangun komunikasi yang lebih menggunakan kode, simbol atau huruf gitu ya teman Pro 2. Dan ini memberikan dampak kalau penurunan jumlah kata ya per hari itu jadi menurun teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih, tergolong orang yang mana, yang masih apa-apa chat aja gitu, atau main telepon aja, atau apa-apa langsung ketemu dia gitu, atau mungkin kayak kamu lagi di kantor gitu, satu kantor tapi beda ruangan ya, yuk udah makan siang belum, nah, itu kan biasanya chat aja kan sama temennya yang ada di beda ruangan. Kalau dulu mungkin ya ke ruangannya langsung ngajak ngobrol gitu kan. Iya kan, ngajak jalan gitu, makan dan sebagainya. Gitu. Atau yang lebih parah lagi kalau kamu satu ruangan gitu, tapi komunikasinya saling ngechat. Itu berarti lagi gosipin orang yang ada di ruangan itu juga kan? Ya, orang lain. Oke, okay, ya tapi itu sebuah studi ya teman Pro 2 dan bisa dikatakan masuk juga bosku ya. Kalau penurunan kata, penurunan penggunaan kata itu mengalami terjadi di era digital seperti saat ini. Oke, okay, Spada sampai di sini dulu, nanti di jam 9 ada hit list. Nanti jam 10 baru saya, kakak Frankie kembali lagi ya. Temenin kalian semuanya dengan info dan lain-lainnya sampai jam 11 ya. Untuk kita sudahi siaran di pagi hari ini. Ya. Tetap setia terus ya di jalur FM 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu, ataupun juga melalui audio streaming kita ya di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa di download aplikasi RRI Digital biar kamu di negara mana saja, wow, di kota mana saja bisa dengerin siaran Pro 2 RRI Merauke. Stay tune terus ya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.